lutonkumbudza vo basketi va va vo dafa radioni va chikola mulenje ni nga divana va vona na veiwe tiri ndo ḓivha posa nga ngei kha zwileludzina no va vona va ḽa mulenje nga nḓila i mangadzao va vha tshi khou tamba hululu va tshi khou lidza va tshi khou tshina hulu luimbo zwavhuḓivhuḓi nda pfa vha tshi ri u fhedza veri ndo no dzhena muyana miniti ya 20 ndi u bva hanefhaḽa kha awara ya vhuvhili.

aba ndi makuru a vhaṅwe, ndi khotsi a vhaṅwe, ndi thama ya vhaṅwe vhathu, mukalavha ono ri siaho vo you Masikela vha ri Tshileshe. A si nyimbo dzine dza ri lilela wa tea u soko dzula fhasi wa humbula zwithu zwisi zwavhuḓi. A vha tea u takuwa vha ri goza ḽithihi phanḓa vha ri murahu, vha humbula kale hu tshi kha ḓi minyanya i sathu to ḓowelea mathomothomoni angeni, vhathu vho thoma wo tshata ti nga ḓo vha vhudza uri sa vhonyi kale muṱambo tshana ṱhodzi ho vha na tshiṱepe tshe tsha vha tsho vhuta bvumo nga maanḓa. Luimbo lwa nolo tshi pfi Everlasting Joy vha ḓi rwa tshetshila tshiṱepe vha tshi pfa uri vhone zwa vha zwi khou ṱangana vha rwa tshetshila vha ya kha tsha monde vha ya kha tshaula vha ya phanḓa vha ya murahu vho fhedza.